0: 大家，大家好。
1: Dan pada awal September 2021 berdampak keluar, salah satunya terhadap kolektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik terus masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Tehran, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Budi Priyogandi dalam konferensi pers pada 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Jakarta, Surabaya dan Solo juga disiapkan

lagi tutup kota selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Kebijakan hanya harus terus berjalan terus menggerakkan.

tentang tangga, bukan tujuan. Persoalan ini bukan sekadar bagaimana membuka kembali tangga, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bertemu secepat kecepatan kabut itu sendiri. Bahkan aktivitas ini arti arah angin, ketinggian, tangga, peta, selain abu harus segera dibagikan secara real-time kepada seluruh pemangku kepentingan. Ketika informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan penting. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat korupsi dapat dilakukan.

wajib memasukkan bisa telat asing membawa informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pemantau bahasa internasional. Tinggalan dari erupsi amat terkatau sangat jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Dan pertahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pilar ketiga yang menjadi sorotan ingat, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dan hingga ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, tetap tidak sekedar sudah merespon, tetapi juga mampu menjaga kebersihan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Setiap editorial

nggak pasti foto kamu dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dan arah kembali yang akan menuju ke arah Grogol, ke Tamburan, maupun menuju ke arah Kejengkolan maupun Cawang,

kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut, 96% terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyak kasus kecelakaan di setiap hari yang kami terima.

menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, edukasi, serta memperoleh persatuan.

apa meragukan gitu ya, meragukan bapaknya ayah ke pendidikan dulu ke luar tadi gitu kan. Nah, jadi apa misalnya dalam hal aktivitas bagaimana biasa, tapi kalau benar-benar tidak teratur

Nah, sebetulnya tergantung itu juga tergantung ideologinya juga sebenarnya ya. Kalau ideologinya itu kita dengan negara barat agak beda. Kalau misalnya negara barat, negara maju itu banyak

itu tinggal kita hitung lagi ya, terus kita kita rasakan dia teratur atau tidak, ya teratur atau tidak. Nah, kalau misalnya teratur, lu bisa lebih lanjut. Nah, kalau misalnya bisa

darat, untuk aliran, terus mendarat ke Jambi, mendarat ke kota. Nggak tahu dia siapa teman-teman yang dia masuk. Nah, Jumat di situ, maka ya bagian yang terkait itu dikeluarkan ya dengan apa-apa yang sudah jadi itu. Itu mengapa air ini